0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Rama Suara FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
6: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
7: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
8: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
7: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
9: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan badan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
7: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
10: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
11: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan keadaan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Brahma Suara 103,9 FM.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
3: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
2: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
4: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan badan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
2: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prames Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prames Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prames Suara.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Merdeka
2: bareng Prameswara.
1: Prameswara.
3: Music hits and information. Prameswara.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Prameswara. Ketemu lagi barengan sama kuliah spesial di hari Minggu tentang aku, kamu, dan hari Minggu. Kita bakal ngebahas seputaran serba-serbi 17 Agustus Sob ya. Dan ngomongin soal ini, kadang kita juga udah nyelesain ramainya kompetisi ataupun event yang dilaksanakan banyak instansi pemerintah ataupun tingkat desa ya. Itu ngebahas seputaran 17 Agustus event kemerdekaan. Sob, ngomongin soal kemerdekaan ya, kadang kita itu jadi nostalgia lomba 17 Agustusan yang zaman dahulu versi tradisionalnya sampai sekarang masih dianggap ya udah ikutin aja, dan itu menjadi ciri khas untuk 17 Agustusan. Sobat, ngomongin soal ini ya, aku buka dengan kamu bisa absen dulu. Di desa kamu apakah sudah mulai untuk kompetisi 17 Agustusan? Dan kalau misal sudah, kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Kalau emang belum, boleh banget kamu juga ikutan absen sobat ya. Aku tunggu. Dan untuk memulai pertemuan kita di pagi hari ini, aku bakal setelin lagu dari Delantis, Lampu Merah. Selamat mendengarkan.

0: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
1: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selep padi, nggak ada.
0: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
2: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan kadang kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3, pasti sekolah.
0: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
3: Merdeka
0: bareng Prameswara
3: 103,9 FM Music Hits and Information.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia, spesial siaran hari Minggu pagi. Dan masih ngomongin soal kemerdekaan ya. Kalau misal desa kamu atau lingkungan kamu ataupun kamu sendiri udah ada dan nyelesain kompetisi 17 Agustusan, kamu boleh banget absen aja. Dan kalaupun belum, kamu juga boleh banget absen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039. Dan masih bareng sama aku Lia. Kamu jangan kemana-mana, stay tune aja.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea jus lemon.
8: Kalau aku mau tea jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
5: Mau tea jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
0: Drama Suara 103,9 FM. Music Hits and Informing.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
0: Prameswara,
2: Music Hits and Information. Prameswara.
1: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah di spesial siaran Minggu pagi. Dan kita mau cek lalu lintas dulu ya, pagi hari ini semacam apa. Kalau kamu mau join buat cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung ke SP Studio. Kamu bisa langsung download aplikasinya XP Studio, atau langsung ke Google aja, tulis xpstudio.com, dan kamu bisa

0: kan ya, karena di sana masih ramai pejalan kaki dan pedagang kaki lima. Kemudian di titik kedua, ini aku bakal cek di simpang 3 dekat. Waduh, di sini ada kontraflow lagi nih, sob. Di sana kemarin dari sisi kiri jalan dari pertigaan arah Gelaga itu selesai perbaikan jalan. Ternyata di sisi kanan jalannya sekarang itu malah dirombak total. Buat kamu yang mau melintas harus bersabar, mungkin juga terjadi kontraflow gantian ya jalanannya. Tapi kamu jangan khawatir, di sana udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus maupun belok aja. Harap bersabar ya sobat kalau misal kamu mau melintas di daerah sekitaran simpang 3 dekat. Dan mungkin itu untuk update sementara lalu lintas di pagi hari ini di jam 9 lebih 4 menitan ya. Buat kamu yang mau perjalanan kemana aja bebas, tapi seperti biasa kalau kamu pengendara roda 2 jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
1: CCTV on, pantau jalan. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. I'm like...

0: Merdeka
1: bareng Prameswara
0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih barengan sama kuliah. Sebelum kita kembali lagi ke topik serba-serbi 17 Agustus ya, ini aku bawa update berita yang cukup menyedihkan datang dari NTT. Mungkin kamu juga udah mendengarkan ya. Ini update dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat hingga Sabtu malam nih Sob. Semalam jumlah korban meninggal dunia di NTT karena ada bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. Sejauh ini di 47 orang meninggal dunia, sebaran korban jiwa juga terdapat di beberapa kabupaten Manggarai NTT paling banyak 24 orang dan Manggarai Timur di 17 orang. Sobat

selain korban jiwa, ribuan masyarakat ataupun warga juga di kawasan ini terdampak dan mulai mengungsi ke lokasi aman. Aku juga dapat update-nya dari media sosial itu beberapa sebagian dari mereka melarikan diri ataupun mengungsi ke daerah perbukitan ataupun dengan dataran tinggi biar lebih aman gitu. Tapi juga ada pro kontra terkait hal ini. Ada yang nyaranin kalau misal better keluar daerahnya aja dan sebagainya. Tapi ngomongin soal ini ya sob, kadang kita butuh waktu, butuh transportasi, lebih effort, dan mungkin dari segi warga NTT ya bisa melaksanakan antisipasinya adalah menghindari gempa bumi itu dengan naik ke daratan ataupun ke daratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan permukiman warga. Gitu ya sobat, dan semoga harapannya dari segi penanganan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini segera diselesaikan dengan baik dan tidak banyak memakan korban jiwa, dan semoga tidak ada gempa bumi susulan gitu ya. Nanti bakal aku update, misal ada update terbaru seputaran gempa bumi yang terjadi di NTT. Kita doakan semoga keluarga kita yang ada di sana ataupun orang-orang sekitaran di sana juga selamat apapun yang terjadi nantinya. Gitu ya sobat, dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana. Spesial habis ini bakal aku setelin lagu dari Rizky Febrian featuring Mika Tambayong, Berpisah Itu Mudah. Selamat mendengarkan.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
5: 103,9 Prameswara FM.

0: Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
5: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
4: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
6: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan badan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
4: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
7: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
7: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
9: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
10: Merdeka
4: bareng Prames Suara.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara, music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM. Brahma Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya nangka sendiri kan kadang kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
4: Prameswara.
5: News, hits, and information. Prameswara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat datang selamat datang ya. Kita bahas lebih kemerdekaan dan terkait ini ya sob. Ini tuh ada beberapa kompetisi yang emang itu jadi ikon ataupun maskot di 17 Agustus. Nah, kamu bisa nebak enggak? Kalau versi aku tuh ya Panjat Pinang sih sob. Tapi Panjat Pinang sekarang udah jarang ya, kecil. Minimalnya itu kadang juga ada 1-2 desa ataupun daerah yang ngelakuin, tapi jarang, kecil banget sih sob ya. Kenapa? Terkait ini tuh jadi sedikit ataupun lebih minim tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinannya salah satu di antaranya adalah karena effort untuk mencari bambu yang kualitasnya memang bagus, panjang, kemudian dari segi yang dilumuri ataupun juga dari tingkat kebahayaan dari peserta lombanya itu juga beresiko sob. Kenapa? Karena dulu ada teman aku, dia itu ikut lomba panjat pinang pun ya, kakinya baret-baret karena ya sekalipun dari segi dari tiangnya itu udah dilicini, tapi ya pasti beresiko ya untuk tetap lecet-lecet ataupun sakit jatuh apalagi. Waduh. Sobat, ngomongin soal identiknya 17 Agustusan, versi aku panjat pinang yang masih jadi ikon utama tapi jarang dilakuin. Kalau versi kamu apa? Kamu boleh banget komen ke WhatsApp Radio Prawes Suara di 0812 302 1039. Dan masih barengan sama kuliah. Kamu jangan kemana-mana.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Warga Jawa Timur, jangan lewatkan program pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026. Berlaku mulai 1 sampai 31 Agustus 2026, ada berbagai keringanan pajak kendaraan yang bisa kamu manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, hingga keringanan tunggakan PKB sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Bayar pajak kendaraan juga makin mudah. Manfaatkan berbagai e-channel seperti Tokopedia, GoPay, Link Aja, Shopee, Aisako, Alfamart, Indomaret, ATM Samsat, dan kanal pembayaran lainnya. Jadi, jangan tunggu sampai terlewat. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraanmu sebelum 31 Agustus 2026.
2: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
3: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliatan. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
2: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
4: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan kadang kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3, pasti sekolah.
2: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Merdeka
3: bareng Prames Suara.
4: Prames Suara 103,9 FM. Music here and inform me.

0: panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia, ngebahas seputaran serba-serbi Agustusan. Dan ini ada update dari Diskominfo maupun Lamongan, Kabupaten Lamongan ya. Ternyata lagi ada gebiar kemerdekaan Agustusan di Kampung Gajah Mada. Udah hadir sejak 14 Agustus kemarin ya sob. Ini terjadi di lapangan Gajah Mada Lamongan hingga di 23 Agustus mendatang. Ada bazar UMKM, kuliner viral, jalan sehat, pawai pitulasan, lomba-lomba Agustusan, dan banyak event-event lainnya. Ada panggung hiburan rakyat, juga ada wahana permainan keluarga. Nah sobat, kalau misal kamu sukanya hunting barengan sama keluarga, ini cocok banget. Atau barengan sama orang tersayang juga cocok banget. Kamu bisa kulineran, kamu bisa ikutan iseng-iseng aja lomba Agustusan, siapa tahu kamu juaranya gitu. Dan terkait ini, seperti yang aku sampaikan tadi ya, ada di tanggal 14 Agustus sampai 23 Agustus mendatang. Start di jam 3 sore hingga jam 10 malam. Waduh, kamu bisa datang hari ini juga, sore nanti dibuka. Gitu ya sobat. Masih barengan sama aku Lia ngebahas spesial 17 Agustusan. Kalau misal kamu kiranya ada momen spesial versi kamu di Agustusan yang kamu lakuin tiap tahun atau baru di tahun ini, kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan kadang kepepet, anu pada tuntutan bebas bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
4: Prameswara,
5: music hits and information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
4: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
3: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
6: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliatan. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
5: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
7: Kadang-kadang saya sangin agak sendiri kan, badan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah, kan gitu. Dan anak saya kan 3, pasti sekolah.
5: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Prames Suara.
10: Music Hits and Information. Prames Suara.
11: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Dan kita ngebahas seputaran serba-serbi Agustusan. Sob, ngomongin soal Agustusan itu ada ternyata event yang cukup menarik. Biasanya digandrungi sama ibu-ibu. Nah, ibu-ibu di RT ini ramai banget. Kamu bisa nebak gak kompetisi apa, Sob? Biasanya kalau misal tipe ini gak dilaksanakan oleh ibu-ibu kompetisinya, tapi beliau ini nyiapinnya masya Allah banget. Kalau Lia bisa nebak gak? Yaitu lomba tumpengan. Waduh, kalaupun lomba tumpengannya di sekolah, ibu-ibu juga pada siapin buat anak-anaknya gimana caranya biar anaknya juara. Wah, ada yang relate gak dengan ini? Kemarin tuh aku juga nemu ada freelancer, influencer sih. Influencer beliau itu merupakan seorang ibu dengan punya anak masih TK gitu ya. Di sekolahnya ngadain tumpengan sob. Dan ternyata yang malah excited malah ya orang tuanya. Kayak terkait telur dibentuk kayak ayam-ayaman kecil, kemudian tumpengnya dibentuk love gitu. Terus makanannya ayamnya juga dikasih hias-hiasan, sayurannya banyak dan itu menarik sih. Jadi kayak malah yang kompetisi bukan anak-anaknya lagi, tapi mama-mamanya gitu. Sobat, kamu ada yang relate gak dengan tipe kompetisi tumpengan di daerah kamu ya? Kalau misal kamu punya cerita sudut pandang kamu tentang Agustusan di tahun ini, kamu boleh banget drop ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Cengya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤 게임.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan bahkan kepepet. Anu pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Kan anak saya kan 3 pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka. Rilis 17 Agustus 2026.
4: Prameswara.
5: News, hits, and information. Prameswara.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran serba-serbi 17 Agustusan. Dan sob ya, ternyata dari komen-komen yang masuk juga emang udah banyak yang udah ngadain. Bahkan dari segi kantor di Brava Suara juga pun udah kemarin nih sob. Sobat, ngomongin soal Agustusan ya, semoga apapun kegiatan kamu di Agustus ini menyenangkan dan kamu masih ngerasain vibes kemerdekaan. Kita bakal update seputaran Merdeka Kata Mereka di 17 Agustus besok sob. Tapi ada sisi lain yang perlu kita lihat juga dari kemerdekaan. Apakah negara kita benar-benar merdeka? Sobat, ngomongin soal ini juga semoga real. Merdeka bukan hanya omongan, bukan hanya bendera yang kita pasang di depan rumah, bukan hanya itu aja, tapi emang real kita merdeka. Gitu ya sobat. Dan barengan sama aku Lia, tadi kita ngebahas seputaran tipe uniknya seputaran 17 Agustus, event-event, ada tumpengan, ada panjat pinang. Semoga sedikit banyak bisa memberikan insight baru buat kamu, dan semoga ada informasi yang bisa kamu dapetin dari siaran barengan sama aku sob. Dan terkait update berita gempa bumi yang ada di NTT, semoga saudara kita ataupun keluarga kita, bahkan warga di sana, semoga dalam perlindungannya dan tidak memakan banyak korban lainnya pun, semoga tidak ada gempa susulan. Semoga semuanya baik-baik saja, bisa merasakan 17 Agustus ataupun hari kemerdekaan dengan tenang tentu saja. Mungkin itu ya, tapi sebelum aku tutup, ini mungkin jadi penutupan lagu, aku bakal saling lagu Tanah Airku. Siapa tahu kamu yang kiranya udah mulai punya sudut pandang pindah negara, jangan ya, kamu enak di Indonesia aja karena di negara kita itu kaya sob ya. Mungkin itu barengan sama aku, kita ketemu lagi besok di hari Senin di jam 4 hingga jam 8, jam 4 sore hingga jam 8 malam. Barengan sama aku Lia, semoga hari Minggu kamu ini menyenangkan. Kamu jangan kemana-mana karena kita udah punya banyak list lagu yang siap nemenin kamu, dan tentu saja dengan program yang menarik tentunya. Mungkin itu barengan sama aku Lia, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Merdeka
2: bareng Prameswara.
1: Prameswara.
3: Music and information. Prameswara.

0: dari Wings Food. 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
3: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
2: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
4: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan badan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
2: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prames Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prames Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prames Suara.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food. 103,9 FM. Music hits and information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan badan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
4: Merdeka
5: bareng Prameswara.
6: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
7: Oh boy.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Ramai Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu,

0: program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
1: Demikian Tremes News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Tremes Suara.
2: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
3: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
2: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
4: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan keadaan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
2: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliatan. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya sangin agak sendiri kan, badan kepepet, pada tuntutan coba bayar anak sekolah, kan gitu. Dan anak saya kan 3, pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
4: Prameswara,
5: News and Information, Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Brahma Suara.

0: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
1: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selep padi, nggak ada.
0: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
2: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan kadang kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3, pasti sekolah.
0: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
3: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
4: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
3: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Merdeka
0: bareng Prames Suara.
5: Merdeka
0: bareng Prames Suara.
5: Merdeka
0: bareng Prames Suara.
5: Merdeka
0: bareng Prames Suara.
5: Merdeka
0: bareng Prames Suara.
5: Merdeka
0: bareng Prames Suara.

0: benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 Prameswara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan keadaan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3, pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
4: Merdeka
5: bareng Prameswara.
4: Merdeka
5: bareng Prameswara.
4: Merdeka
5: bareng Prameswara.
4: Merdeka
5: bareng Prameswara.
4: Merdeka
5: bareng Prameswara.
4: Merdeka
5: bareng Prameswara. Merdeka.

Kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
5: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
4: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
6: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan badan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
4: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis!

0: tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Merdeka
0: bareng Prames Suara.
3: Merdeka
0: bareng Prames Suara.
3: Merdeka
0: bareng Prames Suara.
3: Merdeka
0: bareng Prames Suara.
3: Merdeka
0: bareng Prames Suara.
3: Merdeka
0: bareng Prames Suara. Merdeka,

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliatan. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya sedangkan agak sendiri kan, kadang kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah, kan gitu. Dan anak saya kan 3, pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
4: Merdeka
5: bareng Prames Suara.
4: Merdeka
5: bareng Prames Suara.
4: Merdeka
5: bareng Prames Suara.
4: Merdeka
5: bareng Prames Suara.
4: Merdeka
5: bareng Prames Suara.
4: Merdeka
5: bareng Prames Suara.

Kepo, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: pelayanan yang bikin emosi? Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
1: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliatan. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
0: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
2: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan keadaan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
0: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.

0: terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food
6: 103,9 Pramaswara FM.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
3: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Pramaiswara 103,9 FM.
10: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
11: Apa aja tuh yang bikin happy?
10: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
12: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
13: Gak penting.
10: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
11: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Road to Kilau Raya di kotamu.
10: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
11: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 20.

0: 2026.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
6: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
5: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
7: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan keadaan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
5: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.

Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

Ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

Kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prame Suara 103,9 FM.

0: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
1: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
0: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
2: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan badan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
0: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
3: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
3: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

Puas plus hobi yang unik? Ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: 9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliatan. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan kadang kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
4: Prameswara.
5: News and information. Prameswara.

0: suara.
1: News Hits and Information.

0: next door, official visual video cue, done.
1: Done, wrapped.
0: I don't have to act like he's cute anymore. Right? How about funny? No laugh?
1: No.
0: Is that a wrap? Like, that's a wrap for real?
2: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
5: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliatan. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
4: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
6: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan badan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
4: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
7: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
8: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan

0: mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
1: Demikian Tremes News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Tremes Suara.

0: Go.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan keadaan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
3: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliatan. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
2: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
4: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan kadang kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3, pasti sekolah.
2: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prames Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prames Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prames Suara.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prames Suara.
8: Music Hits and Information, Prames Suara.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
5: Mau tijus lagi!
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas, enaknya minum tijus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
10: Dari Wings Food.
11: Prameswara.
0: Music hits and information. Prameswara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan kadang kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3, pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
5: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: news, hits and information. Prameswara.

0: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
1: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
0: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
2: Kadang-kadang saya sedangin agak sendiri kan, kadang kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah, kan gitu. Dan anak saya kan 3, pasti sekolah.
0: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prame Suara,
5: Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: seperti itu.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirim

0: kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliatan. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan keadaan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah, kan gitu. Dan anak saya kan 3, pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
4: Prameswara.
5: Music Hits and Information. Prameswara.
4: 103,9 FM. Music Hits and Information.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
1: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
0: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
2: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan keadaan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
0: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: paling dalam masyarakat.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prames Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prames Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prames Suara.
4: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM.

Suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information. Prime Suara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan badan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Inform Me.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and

0: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
1: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
0: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
2: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan badan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3, pasti sekolah.
0: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
2: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada.
1: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
3: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan kadang kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3, pasti sekolah.
1: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Brebes Suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information. Brebes Suara 103,9 FM.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

0: Prameswara.
1: Music, hits, and information. Prameswara.

dan saya bisa. Mengambil tindakan, saya bisa. Bangkit dari kegagalan, saya bisa.

0: biar ku peluk erat-erat waktuku mungkin sesaat.
1: Brava Suara,
2: News, Hits, and Information. Brava Suara.

0: suara.
1: News, hits, and information. Promise.

0: Brava Suara.
1: News, hits, and information.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam satu hadis, "Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah."

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Ayo, rapat rapat rapat kayak tadi.
1: Memang
2: rapat rapat terus.
3: Tapi yang kesatu percaya diri yang satu lagi berusia.
4: Balap hari.
5: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
6: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita? Yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita. Yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan. Yang bibirnya selalu basah dengan zikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

0: Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Hai, selamat pagi Sobat Suara. Gimana paginya? Semoga di pagi hari ini bangun tidur langsung happy lah ya. Dan juga sobat, aku bakalan nemenin kamu tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu hitsnya. Tentunya bisa ngebuat booster kamu lebih boost pokoknya. Tentunya dalam program cuap-cuap pagi sobat sampai jam 9 pagi nanti. Buat kamu ya yang mau OTW dan perlu tuh info lalu lintas atau mau pantau dulu CCTV jalanan di Lamongan, boleh banget kamu bisa stay aja di Prameswara. Dan boleh banget tuh langsung aja pergi ke website prameswarafm.com atau juga di aplikasi Xpace Radio, karena di sana kamu bisa pantau situasi jalan yang ada di Lamongan, macetkah, lancarkah, atau mungkin jalan alternatif lainnya gitu sobat. Dengan berbagai informasi ditemani barengan sama Nanda sob, buat kamu yang mau ikutan join juga boleh banget bisa via WhatsApp di 081-2302-1039. Boleh banget join soal apapun, request lagu boleh, mau kirim lalu lintasnya juga bisa banget, videoin aja langsung kirim ya. Masih barengan sama aku tuntasnya sampai jam 9 pagi dalam program Cuap-Cuap Pagi. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: Di balik megahnya panggung kekuasaan dan riuh rendah janji manis para penguasa, ada suara-suara rakyat kecil yang kerap kali luput dari perhatian. Ketika keputusan di atas sana menentukan nasib piring makan mereka besok, ini bukan sekedar kritik, melainkan jeritan kerinduan akan keadilan.
1: Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selep padi, nggak ada.
0: Suara-suara jujur dari akar rumput yang merindukan janji yang tak lagi menipu.
2: Kadang-kadang saya yang naga sendiri kan badan kepepet, pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 pasti sekolah.
0: Bagaimana suara mereka memaknai arah baru negeri ini? Saksikan Merdeka Kata Mereka, rilis 17 Agustus 2026.
3: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
3: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Nggak ada yang lebih.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Brahma Suara.
0: Music and information. Brahma Suara.
11: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Brahma Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
0: Brahma Suara 103,9 FM, you see it's an information, Sobat Brahma Suara. Hai.
12: Halo. Wow.
0: 17 Agustus Merdeka. Kok gak upacara sih, kita harusnya upacara ya?
12: Kita upacaranya diwakili sama yang lain gak sih?
0: Oh, okay. Soalnya kalau kita ikutan upacara, gak ada yang info lalu lintas gitu ya.
12: Betul.
0: Nah, Sobat Brahma Suara, untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini, buat kamu yang mau lihat juga, langsung aja ke website brahmasuarafm.com atau juga di aplikasi X-Space Radio, Sobat Brahma Suara. Wah, wait ya, kalau kamu gak ada kok ngelag ya, sebentar, sabar sob. Sambil aku benerin juga Sobat Brahma Suara, ini kalau di Palang Kereta Api Barat Terminal, ini lagi lancar ya. Lagi lancar, gak ada macet juga sob, jadi kamu aman-aman aja, tapi tetap harus berhati-hati di jalan ya Sobat Brahma Suara, karena kita gak pernah tahu apa yang terjadi di jalan, bener gak Mbak Nurul?
12: Betul sekali, tiba-tiba aja nabrak tas gitu kan.
0: Kayak aku ya, di pagi ini sobat, kamu mulai curhat. Jadi kamu hati-hati, bener-bener hati-hati. Kadang kita udah hati-hati pun itu kayak masih ada aja gitu ya. Kadang mungkin lalu lintasnya yang sekarang di pagi hari ini tuh kan udah lancar banget sob, gak macet. Tapi terkadang kendala itu tidak hanya ada karena lalu lintasnya padat, ya kan?
12: Betul.
0: Jadi kamu tetap harus hati-hati aja. Dan ini sih lancar ya, Nurul, di OTW yang mau ke Gresik atau bahkan ke arah sebaliknya. Dan next kita pantau juga di palang kereta Kadet Suwoko atau di palang kereta Timur. Ini terpantaunya juga lancar Sobat Rame Suara, mulai dari yang mau ke OTW ke Gresik atau bahkan arah sebaliknya. Dan juga untuk informasi lainnya masih barengan sama 2N.
12: Oh iya ya,
0: Nurul dan juga Nanda, okay. Di pagi hari ini Sobat Rame Suara ya, jadi kamu stay tune aja.
11: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: this.
1: Brava Suara.
2: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM, balik lagi di Prameswara. Masih barengan sama aku Nurul dan juga
3: Nanda. So, Prameswara di pagi hari ini ya. Sekarang ini kemerdekaan itu usianya udah 81 tahun.
2: Sepuh ya?
3: Iya ya.
2: Iya kan?
3: Udah 81 tahun, aku umurnya masih 25 tahun. Dan ya kalau ngomongin soal kemerdekaan itu kan ada rasa haru enggak sih?
2: Betul,
3: kayak wah
2: betul.
3: Ternyata udah sejauh ini gitu loh Indonesia sobat Prameswara dengan huru-haranya. Kalau tahun kemarin itu kan huru-haranya banyak banget demo, ya kan?
2: Betul, betul.
3: Bahkan sampai di bulan kemarin itu desas-desus, wah nanti bakal ada demo lagi tuh gitu. Padahal yang di up ya demo di tahun kemarin gitu sobat Prameswara. Jadi kayak ada apa gitu kan. Nah, di usia yang ke-81 ini sobat Prameswara, seharusnya kan bukan sekedar seremonial tahunan aja ya Nurul ya. Karena nih kalau aku lihat juga dari BPS pertengahan 2026, di Indonesia sekarang itu kan udah dihuni 282 juta jiwa.
2: Wow.
3: Dan didominasi oleh aku nih, Gen Z. Jadi momentum 17 Agustus ini juga jadi ajang perenungan sobat Prameswara. Kayak sejauh mana sih 81 tahun kemerdekaan itu dirasain manfaatnya. Nah kalau Nurul sendiri 81 tahun nih, udah ngerasain manfaat apa sih di Indonesia ini BTW?
2: Wow, pagi yang berat ya untuk menjawab itu gak sih?
3: Oke.
2: Sebenarnya kalau aku pribadi nih, ini persepsi pribadi gitu ya. Kalau kita memaknai kemerdekaan itu kan ya kita memang merdeka dari penjajahan yang sifatnya fisik, kekerasan dan lain-lain. Tapi kan kalau kita melihat ke depan, apakah benar-benar kita ini sudah merdeka gitu ya?
3: Iya, benar.
2: Apalagi kalau kita lihat dari segi ekonomi, lapangan pekerjaan, gitu-gitu kan. Itu kan akan sangat apa ya, menjadi isu yang mungkin setiap orang akan memaknai kemerdekaan itu berbeda-beda gitu. Karena
3: iya,
2: punya
3: bener-bener
2: pengalaman dan based on kondisi mereka masing-masing gitu ya.
3: Iya, apalagi kalau nyinggung soal lapangan pekerjaan itu jadi inget gak sih katanya ada berapa, 90 juta ya lapangan pekerjaan. Itu mungkin ada, jadi yang langsung dan dulu sobat Prameswara mungkin ada. Cuman kita aja yang gak tahu aksesnya gitu.
2: Mungkin untuk kalangan tertentu.
3: Iya mungkin ya. Tapi juga sobat Prameswara, kenapa sih kok menyoroti lapangan pekerjaan itu benar-benar intens banget ya? Karena nih sob, kalau dilihat ya, populasi usia produktif di Indonesia itu juga cukup banyak banget, 68% sobat Prameswara dari total penduduk gitu. Jadi ini tuh kayak sebenarnya ya, itu modal yang raksasa banget sobat untuk Indonesia ini jadi negara maju nantinya sebelum jendela kesempatan ini menutup dekade 2030-an. Jadi ibaratnya kayak potensinya tuh ada banget dan banyak banget gitu kan. Kemarin ya Nurul, aku tuh sempat ngobrol juga sama yang namanya Kak Rio, yang itu adalah salah satu kedinasan juga di Lamongan Sumatera Mesara, yang bilang sebenarnya kalau potensi di Indonesia atau di Lamongan itu tuh banyak banget, cuman mereka yang punya potensi tinggi itu larinya malah nggak di tempatnya. Iya, marah keluar karena di sini misal nggak ada tempat yang proper, terus habis itu nggak, ibaratnya nggak diayomi dengan baiklah.
2: Iya, itu banyak mungkin seperti itu ya.
3: Iya, nah itu mungkin jadi apa ya, bahan evaluasi di usia 81 tahun ini, benar nggak sih?
2: 81 tahun harus mengevaluasi Gen Z ya.
3: Iya, benar. Karena emang ya, karena itu kan sebenarnya udah peluang emas ya, tapi ada loh sob, tantangan lapangan kerja yang itu tuh nyata banget buat kita nih para Gen Z atau anak-anak muda. Karena kalau dilihat dari data Sekernas BPS, itu mencatat kalau tingkat pengangguran terbuka usia muda itu ada di kisaran 13-14%. Ditambah tuh ya meningkatnya fenomena NEET pada Gen Z sobat Prameswara, kelangkaan lapangan kerja formal. Nah, itu yang membuat jutaan anak muda jadinya terpaksa bertahan ya di sektor betul.